ini mana itu mana sahaja ni talan jadi tanah ni uti aja utni hasil aja hasil turgi ribni wahji. Abah jadi hasil kritikan kerja kami yang sahaja berita juru sebelum sejepa saja maharaj. Jina mai paulo sahaja berita juru sebelum sejepa saja maharaj. Jauh sabna di lekala ni cerdik lau baksan guru nanak nama cerdik lau hehe pahane serbata.